To ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM da ke kan mita 90.9. Da fata ana jin daɗin kasancewa tare da mu. Yanzu bara mu dan leka kasuwa domin rage nauyi da yake kan mu.